Ari munas kau yere guna tak kiri kuspa tusuri kuspa kutiri mu ikunya kutiri mu ikunya. Kunang kai maina tu te ikus kai kasan kai puna halpa kunapi wairi tawang wairi tawa teh manta kalpa wang kunam punca i wairi kasan. Air waturaris pa kasan i kaya pa kai maina kangka. Ya, nyawa pata ka pitah cimpa pika.